0: Kamanyan, Makati Nomawa, Kitra Poyapo, Tomate, Rapa FM.
1: President Mbabo Algeria, Abdelmoudj Abdelmoudj, yang racian ini mengkorak cuma cerah-cerah-cerah. Mbabo Pekitunya, Mbabo Nikimaya punya bangkit dari Mekorong, dan apa yang menarik, Mbabo Pekitunya, Mbabo Pekitunya, Mbabo Pekitunya,

United yang mana mereka kena official approach semua dengan turu media tampilan tidak mahu dione apa itu jawarnya tapi kena million pounds ia pihak bincang lebih kerana keliru orang berdua ini mana million Isa United tidak boleh kumpulan Matias Fernandez pada ergonomi United dia top target mana mana terkiri kalau kita jual dari Champions League. Pero gina juat mo rin na menu team menu to conference ka rin sport right now mega mo atray Johnny ajalo ay what met ko na kita mo check out ay women ay to ay actual na to conference to tell na we go na mo na pack na what na to go but ke video Liverpool report a minute ka to get ko na mi tapay to abono atubo may real mo niya ni video maybe no to but ko na to ko ko acha ne atukman gibe bi ber la pokul borisha dortmund amono no no to video kun arsenal chakatuta yob team cheng ne do ne ele junior ne bona mo manchester united ma hapira yo no no merte kan ber marcus rashford the war ne do but manchester united par gina tek to tell ne rashford do of course a new what kun no and value mono kitam diku mene arsenal kono report kana minute karter kono ta tek to tell mene ne ne bi kita ke bino kara cerke de verio ana mi de ke kare mene atir no kun tu wi wi agi ke kanen di chawa bomen no prince of verio bino bomo mene no kita cerke de abon full details ame to no kita mene ta kato kara cerke rap no de yo bla afternoon sport bi ma kan no do do

0: Boru ya Boru Tonetek Rapa Fama Nino kita wapula ta Sika Biru
1: Masta Bi
2: Kami segera Kami
0: segera Kami segera Kami segera Kami segera Kami segera

Kurang ni awi. Kerana tiket yang macam ni ada kerana orang apa dia gua ada tiket yang perlu lebih beri. Kurit cok eh ni, makau no, kau no, gua cakap kau ni deti lock ke mana ni kicim. Makau dia barang aja ni, abis cil umi kita fali. Icer gajirani, icer kangoh.

0: Bawa air bu, kau buat kecil rumah bu.
1: Ini apa jadi aku ni biasa ni? Ini nak kaca, macam ini ni mana ini biasa?
2: Dangir,

right and then on the radio king saha karakel ke de wewe kum chawa boro medi cheg meni na tenda with radio wewe ne ke boriyo me yenyo no remi nota bira bira ngel chela bira bicha bicha la bicha nota bira ngwena bicha rio ngwena deka boro boro bo ngwena with radio yenyo remi Kalau tu ibu kar mana mana orang tinggal with ready rapai FM mana mini dakika mama nak lagu with ready orang ibu kar mana yang nyala ready. Kalau kita mana tu kar kerja kerja ni orang with ready. Tiada rio.

0: Tiba Borussia Dortmund. Nah, Ajax ketika karang lo buat ini gini ada banyak berbaik seperti pasal enam. Itu kami kembali yang mana ada banyak berkuasa tentang tim apa Roman. Nye gimana saya mana drink mana drink lah. Omong tiket tu mana boleh cari. Tiba berani Ajax tu yang ke tim pasal enam. Kami syarat ini buat radio. But bila tu mati mau apa radio. Dok berani dia yang dulu Sweden. Nye gimana ibu mana lesson. Mana tiba berani ini tim yang cara. Buat tim mungkin kan. Wah aku macam. Mau angin berdui, mana lagi cara nanti hati labu kita balik cara mungkin. Newcastle kacau kita pada Juventus, kini yang kita ni Lucky Dog ni kat Tulu Chain. Mau mati ni labu zaman, kami cari bergerak tadi, nama kita timu, mana lagi cuba biar labu mungkin kan tim, mau mati cila radio. Aduh, kau kena cari win, aduh ti mati kimi mati kekaruk kira FM Lucky Dog mungkin itu chain mana nama tim ni.
1: Tiye la tin biya chara ma daa huma imbeo di biya chara niyo daa huwa ranyin Pride Bank tiye kan meko nyuki Go Financing Facility kumbyo ba tiye meko